0: Agora, obzorja.
1: Dunia sigi dusu kasiye. Kadamine kadim seninyala. Fugata se mokokoro bayama.